0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: zawal
2: zawal
1: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudunalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
1: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo

0: na masa Adam Kolwe. Masa mai na Adam Kolwe daji shi kazi yanzu aduma ada bayan kono. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akrama kallah.
0: Da wa tuklewa. Kulewa sala alhamdulillah gana la ko umda hamne nduma na jinta nan da boni min.
1: Kuma aisa mi binti ma sabanari.
0: Aisa e bintu e.
1: Binti ma sabanari.
0: Andaran ande abo.
1: Aisa e binti ma sabanari.
0: Ngila aisa e bintu e nya krinyen.
1: Kuti ndikla juwe nubla ndi yengu marika na ila.
0: Na.
1: Marika na ila.
0: No. No.
1: No. No.
0: No. No. No. Tajinye lokta gonum bonum kurade ma kutum da bayin kamayen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ndawa tubali yari
0: ndawa tukalewa
2: barkama
0: masha Allah ndu mana jin tan nan da boni min
2: fatima mamir ngro bayan kota sai mana
0: jin ngula ya fatima mamir bayan kota sai baraskaram kutunum gulle bom
2: mala isa musa mala zanare mala ngicire
0: now
2: Konwar rumah amor bawang garis ini komiti kami ugalaza konwar bannatena hari terasum hari sasa sora guna lada terasum hari guna lori muzu kento arah kemaru fayrati terasum hari baksu kemaya thalae dunon zai sana sengnyangur hari thamma muso thala
0: surungur
2: yerin million fal duyer uwa sotola ada terasum hari sasa nari
0: na
2: sira soma falle sokota serin bannatuna na bula bune rin bannatuna sira soma shimari isa goza tinka ambari yaro le zana da sira soma kwami son sasa sorai sasa zata zata na so sira soma kwata kwata mar sira soma kwami son sasa sorai armare talare dunon zai sanna kuma ande ngoro ne fal na gwamnati
0: faraskan kut gulle kuna karon da samita fisko uska walan ade ma fule ada kirin is faraskan don ne kutun gulle da gonyen
3: Thank you.

0: da tsoron ilmu musulun su karakarman na maratana rin ta kurar kawafa da wayemin duro karanuma hambun nima kawafal gini karanum talam duk karanuma nonuma tafsir diyan karanuma nonuma hadis diyan karanuma nonuma fiqh diyan karanuma nonuma garam diyan karanuma nonuma wani sa masa gagam sa masa talam diyan gagama nyishiro maskuro wallima adi yalando kuru nyishara de ayyo maksud ayin ganzazu sharaya ayin ganzazu sharaya ta ayin ganzazu asla yanga zazu sharar
1: no
0: aslam dina ma lera me ha da yaushi ma da asla sadin da na ma da ai aslan zadu sharalan na bannawa aslan na dima da sharalan bannawa la sharadiyan adma madin adiyar nam nam gallum rumdo brotunum sewo zafi zana masalun ba mbiya ya fasara lambitana sharan yasam shirun go shahada haram de shada halal dinin shirwon kamta da ni kamar da diwana kun yana san magana ne yaro
1: na'am
0: kamar da nan lamar da nan zan zuro
1: na'am
0: wala takfa ma laysa laka bi ilm
1: na'am
0: awara shinnatun bal wanda kala da am da kana nan gullimi da yawa
1: na'am
0: wala taqulu lima tasfa al sant kadiba hada halal wa hada haram taftar allah kadiba wanda dai bi talam nan so sana
1: na'am
0: gair haram de halal de haram de ala rakatu ko me nyiru no ma da daraja am cha de gunya ni nyin nabi warata tuma kala ray re nabi warata tuma no
1: nam
0: sumay sima yaw ye ni khalifa alay de alay khalifa nabi ya warata tuma ay khalifa alay gulna ala da khalifa am abin de wom za suru sidi allan kirnero
1: Nah,
0: adik awam dah suruh sini yang kerenya, ikhshiro, halal lene haram, gunaan dua cedah Allah haram, sama halal sama Allah dioma. Allah itu namun ada haram, ada halal, ada haram. Kemudian Allah ni tafdur Allah Nabi yang kedua, kudzni Allah Allah yang kedua. Nabi rawa, sama macam haram, sama halal, lima cedah Allah yang kado. Allah rokatu kum gunaan gay bulzo.
1: Nah,
0: Allah rokatu gunaan apa tawar? Tiada mana zohor kuralinta. Nduso yi fatama watama fatwa mau kam fatwa kunjama kam namne wo man zinni tuliye made a daraja zakur
1: nam nam yo a akram kala kame daraja rumado naziya nduso kuntonzu nduso sidianzu ne yero waljin
0: Nduso siri anzi nuruza ada
1: na
0: office darasan ne gindi ilmu de
1: naam
0: ne office darasan ne mare ada manajam ada jan manaja
1: naam
0: ada director ada div director ada kamanga ya lew
1: ade
0: shi ba babu ilmi ya ranga babu ilmu ya mare ilmu sharai ku tana maranga yi
1: naam
0: ni kandaram nam nanam nafte de au date de au gotram de au kursin nan mare
1: naam
0: Kendem nama nama yang meraboya.
1: Nam,
0: nadron nama gemuk mana ada malam din ba boat ma ni malam.
1: Nam,
0: boat ma nyara gunga asih ada malam di shuru gulada.
1: Nam,
0: dah endu semin aku lima. Sidi semin nama dua bau. Kam semin min dah nara wallona syara alai di sema semin mana.
1: Nam,
0: syara alai ada. Ah, sema semin semin mana.
1: Nam
0: awla kala hamji habti reba illa na ala yuduna nabi yuduna na ala shara shara ala shimanyin samina
1: nam
0: na donya kaltiye gullamma na fal shimanya kaltiyo
1: nam
0: kan be nya kaltiyare nye nye nyurokalaw nyurokalaw
1: nam
0: nafta sey nye nye nyurokalaw masode yakama dioma
1: nam
0: kada yakal nafta yakal kakarta wa shimade ngaydi ya guzeya bashar nyen kala ugul ma anyen gonyen kala
1: nam
0: nam kala ma ma anyen kala
1: nam
0: amaran sawro wolor ma shara ala yish ma nyen kala no
1: nam
0: sunna ne bi yish ma nyen kala no sama gel ma shara ala ga nyen kala ma yish nyen kala no da al na fatwa malama qura wal tar malama qura qura nyi de ma allam gada ma
1: nam
0: mana nan goni min ma aw biya ne yanga wona gel jowa ma de dima yak ma yak karta sharin gele buziya kam da nyirin semi kam semi gulan ma'arisho num semi da darajan gaifu ne karune gulan ma'arisho
1: nam
0: amma ma'arisho
1: nam
0: amma martaba do isem nyesem fatwa maron nam

0: kamu aja dong coba.
1: Yo, mana mana?
0: Aku tuh apa? Aku deh kerawang selain dangkal sini.
1: Ada ni kamu masalah nanti yang ada waktu mau mana mana.
0: Ah, waktu mau mana? Aku
1: ada apa ya?
0: Ada, abang kau mah? Ya, pas mata rukun ada di kemana je? Ni si ini bujuk rasa ni, gemuk so bujuk so. Kami patut gaya biar kena kalu di geria geria ni ayat suri.
2: Kare kali ni cerita pasal. Kare kali ni awak bujuk rasa ada gugur pisin. Kam lah patut dia gugur marah pisin, gelar marah untuk sah sah dia pisin. Anu so dia cari awak ini bujuk rasa kam lah kare gana ya ada dia pisin, kam lah kare gua ya ada dia pisin. Shibu buca kerma kurie makakai ma zoro shir kalu sose.
1: Go shir ma bakam zile na bakam gada ma gana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikum salam pantin ba.
1: Yawa pantin de.
3: Yawa terer abba bukari yari ma angkura kisani ma nati.
1: Gela terer onye andi a tama aubi na ama na sama gule na abba bukari yari ma.
3: Kena ekstrem gana ya sama basa ni ekstrem de ya mudu di kuru kela sumbu de sa cara ni ya ra kina sin ya kela ma ne gua pangla.
1: Ade shi embe.
3: Ya da je kutu kurma alhaji kalla na kin kala sumbu ba ni ni ala bara kulin gal tema sin asin arin ya ra rupiro. Amang gumuri la alban dina babra ja dan de kasare de suru rupna
2: yang gelar sakit ya fira saya fira, barang gelar. Kamu tu kumbur mana darajat so kumbu amana kejar mana darajat so kamu tu.
1: Jere foto kama alih gulung naya.
2: Ache.
1: Gelar dari sini yang gua lakukan anda muskal dan sound. Ya kalau mau tuh diaren abi beno anda rahamin.
2: Awalnya rahakan ada. Kamu amai sorong ni. Cuma fira anda gelar kumbu kejiji kulo. Kamu ada rumi nara kumbur mana darajat so. Mana kerja berzuma, tulam gula arus mada raja kami. Kamu mana nozin so beri nozin so fata sabtu imba so awalas so arah daraja am suci imba. Saya ini nak kami orang ruata. Kesan nopi orang orang gula berzuma daraja ikuloh. Kumbu kerja ikuloh. Kalau kakarai so kalau gual tu so korosu so tapsa so sama kujuro dia tar serai ikuloh. Cirin dam namno ada dia turu dia ada dia aw kure yang dia so yang jero gul zana ide. Ni apa orang orang gul lono ikuloh. Orang apa orang orang fatu kua rejaru kumbu nazaan sa kenza kua insoloni.
1: Gela. Nda wone kwaso dia ise awso na da turba.
2: Sai ya cira da manun kudo sai lambe na.
1: Ah wone. Kumburiya wone mare awoti no diri no tirma e chotto no diri no jaye. Kama diri home chotto kamtado. Wone mare
2: isana ne. Ah bukai yari ba home kamtanza tele batina.
1: Yo tado. Wone mare isana ne.
2: Ah bukai yari ba home kamtanza tele batina. Ya kare ne gwanum lablawan murubi no ya kare mla e kala buri no zuna la e kullumi.
1: Au shi dia awla
2: wone. Au dia awla gara no no ma wa kongar ma kure so da buri data so no zana.
1: Al
2: karsa so no zana da bana bana mi kullumi no ra ne chitto kamnun kolto mata mo nyo ma ba kar kare de gori na.
1: Gala karatu to magana a wadoni maudu wala ko de zande na wasoro forest kam ada ndiya da magana soro da ilmu sa ko ruade masare to afon droit man ndiya beji da jingai ma forest kam shima da bodin sarra ma huya na ndiro ko mai ala ndiya rubcho ma dawrnya ne ko ruade man ndiro ita gat kiyene karatu su su kasar doni ya fan wata mala amadu so ndi su soro forest kam shima ada ko ruade ma maudu ada andiro bayin hazinaro lokto article kalimu alhaji gaji mai do forest kam da dawrnya ita gat kuko andan ndiya sadakun da fuya ka do kalewantu sunyo
2: Saya kamu kapal.

gila masha Allah mommy sharif le namtamtamma allo ala amqurandiron le fasra ala kaunza swa baraz kuntu tajina landar romdo froskam nyariya tsime kuketo keshet mangana nende tamtamza konwaro kusota ni matawaso nda hada zana madesandima ya falmata mala abadu akura adima ba mustafa tijani adima ba muhammad kamsalama kuntu susu kusota ni matawa ada ya satu engineer ndido ne kunya hafsina kuntu clay fatima grema modu nende kuntenno nandido ne poponu shawarindo swa surallan hawa lan kuntu daji wanandia ma assalam.

0: ma super usku faltiyo lar fal usku faltiyo warak super aw super la super fal audio indi super la arak audio assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndu manajin kurunda nan dia bone min
1: babu ne kike a manajin
0: ngila babu no nya kringen ayira mi modun de kwedo
1: ru modun do ma kamar ma kringe do ma bia fe radio ma ka ko bia futu mama ya fatima mala mu din gula bin ngara ku na dai Bila tu bayang sedunia dia kala ala korang, gelar rakam di kasu sih, nolol nama kau kau kam di kasu beri jin doar, ala gelar rakam tu dia rakam tu di sini, kuru turun nama kasu dah sedi ni, anjir situ beri jin dia tu gelar rakam nama kira dah tiro pati yo.
0: Gelar zauro askrinya na lok tu nama gua nama anjir botro, hari mekaran tu tu su lok tu ganeru lengen tu shimba, isha first kam dah gua nyokanya kau doang gua shada krinya.